0: ani super phone call ama muk lokat sake hoji hoji youtube live streaming da lebi ribe maruma pangsing nandini laurembam jaya ibema le sangthem ranabir purnima ningombam premananda mayam utaram oksari mathangi phone call lokat chari hello hello
1: hello
0: good morning adom utaram oksari kana oibirabuno
1: sare phone da jeji yanglam bi boina ngisa
0: Buenabu taram lokseri buena nungai biri bro.
1: Nungai biri aja utar sa.
0: Kuire matam kuire bagi tung di silau ngasi mung thengna reko. Buenau mai kai dom di lok singi pibam di karmai karmai tauri nungju tham matam yau salak labani. Hai biu hai biu. Hello. Hello. Hello. Hello, Tabi bra.
1: Tabi sa.
0: Oh, habiro, habiro.
1: Adunno sa, saiki hungu nung kita matam sana cura agadi.
0: Hoi hoi.
1: Hungu sing kita awak awak jekar kuka dah nak kahli tu na. Nung nung magi kaya ni sa, koi ki umong umong di susu kuksa lak panina koi bagi pribum jadi suka mesti kaya dah tarik sa kuah.
0: Asumani, asumani. Oh, aduh dengan si keram bab, buat nak lagi kau dah bila film ini saya mesti kan bila.
1: Kalau macam tu, macam si kan bila masa.
0: Ah, ngasih gitu kan dri, ngasih gitu.
1: Ah, sama macam tu lagi. Kalau sebab ni, mereka tak bawa hang nama gitu. Ah, wakil dalam tu, buat saya tu tak kerja. Aduh, kalau sebab ni, saya dengan mana lain macam bangga serma tu kan. Sebab serang mana ahli bermusyam sing.
0: Ya, mana nungai je, ngasih saya sepegi maming sering buat serang bab, ya mana cuma pan bila bab, buat aku tak kerja. Matung tu semua phone call tu berawi saya kudol tamzari pun tak minat sih.
1: Betul sah.

Film sigi kudol gi hum subida kudol tam jagaduri bisay si Wright Films ke banner makada kwerakpam bishwamitra na direction piba lisingani mapanda putokiba film ni sakhenba boot film sidagi mandakini takelamangwi naitung konjilda khaidem imona sairingba renvir thongana serang bisay ni kudol tam jari.

0: Bima, Bimo,
1: kau itu lagi mak.
0: Napa kau cakia?
1: Kang de, biru niam nana toki dah ini. Aingon tadi kau mahiram deh bo.
0: Oh, nang kang dapu sengi gua.
1: Kau ini mak, aduk yam saurang mayang nari deh bo. As,
0: nang aina pai di bersih si urapan aja. Ha, pare benar lo.
1: Hoi, pare, kange, kau itu lagi.
0: Nang di napu hanu baduga tuina pupu hai dana una benar lona.
1: Ima taning deh ba. Pupu ya tu maina hanu baka endu hai bi ganuda. Pupu nata uli bersida kari bu akai biyauge.
0: Kai roina. Yengo, aikoi na lady ba inkolasi tang kai dok laga tung da kari taura kadage nang kang bros. Ha, hai ku budi tu na kari tauri ge kari khali ge se nang di kanga moina.
1: Ima, amtan hai ku ba. Ima na khali do yam tayo nari.
0: Ee,
1: pupu bu aduk lah na sulau ganu ima.
0: Pum na mak se, ai kange. Ma, itat patat pa lamza sara ani tu na nia. Soi dan ahem tu kine kok to.
1: As ima, mingu na tayo na ganu ba.
0: Ee,
1: lamza cum na. Taksi kasih naik na hijab ada, pupu na imah apa bagi wata ada betul.
0: Taning deh, hanu bicara kanu. Nang si, aina pukpan. Masih kanga kan ya, nang tumne les.
1: Kau ini ma, wana hun aja duna, masana tan aja duna, maran nelayi zapa pota, masana paham betul buda. Kau ini kai balai ge.
0: Hey, angang nangi na kok tua, sana bayaroh. Ekoi busu, mana pukpi raga, awapa nang hanji hebatin ya, aidi yaroh hai sini.
1: Ima.
0: Hey, jalo, nang jatuh kau dah benar tera, ha, jalo, aduh kau ni, bapa tu nak halo,
1: hoi, jale,
0: masih di.

0: Langon kaya kaya lak lebusu. Miro lising lising on kerbusu. Mapa masani gemarak telai nawa maridi. Nung si batan yomli. Katok batan thali halusu. Arahan besung lay lay lay roy dabanina.
1: Baso. Baso gipuk ningse. Samudra dagi suhen luba. Aduga. Singjau dagi suhen nama panggal kal. Nasana di. Karam na baso gi wakalun bu.
0: Ay. Nangshu isani. Ii mari natter bersu. Nung si bagi lipun na siet na pun karwa. Nang ayi ipa jawa bagi tamu ayi mari se. Kanana su tadat pangam loin hai.
1: Baso.
0: Nang se isanu pa aton mani na ayi tamu ayi mani.
1: Aduda baso.
0: Ah. Isagi ayi pana bersin ba. Isagi tunggi yang duna. Matam kui nama lem sudah hindu nelayan roy dama, aina. Karena kita hona biram bahay bersih dia, mui boy boy koi gi, lu tong de sieli ba, nungsi nabagi sana bihay bedo, masih ini hei.
1: Baso, baso gi wakalon si, antok nafazakre. Aduh bo, fazabo uwang am daba, mui maya mama napek tanelayan ba koi gi kunai si dadi.
0: Ah, yare yare yare mo. Karim tu kalau renungsi.
1: Baso.
0: Ah, nang ofisnya kau dah benda tera.
1: Hei baso.
0: Ii, aduh di, lo seluruh. Sana nampak tau, tiang kerani.
1: Pani baso.
0: Salah.